0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruban Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh Sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: Good news nih, Badan Imigrasi Nasional China atau NIA ini ngeluncurin ya layanan pendaftaran tempat tinggal sementara secara daring nih atau online buat warga negara asing atau wisatawan mancanegara nih yang menginap ya di luar fasilitas hotel Taman Pradua. Jadi langkah ini nih memungkinkan para turis asing maupun pihak penyedia akomodasi tuh melapor secara mandiri ya melalui aplikasi NIA Service Platform 12367 atau aplikasi mini pada platform WeChat dan Alipay dari laporannya China Daily nih Taman Pradua. Jadi sistem pendaftaran digital ini itu mencakup izin tinggal sementara ya di properti sewa jangka pendek, homestay, kawasan perkotaan maupun pedesaan, hingga apartemen sewa harian yang tidak berlisensi resmi sebagai hotel di Taman Pradua. Nah, dilansir dari VN Express juga, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Administrasi Keluar dan Masuk China, WNA yang menginap di luar hotel sebelumnya itu diwajibkan ya untuk mendatangi kantor polisi lokal dalam maupun kurun waktu 24 jam ya setelah kedatangan guna mendaftarkan diri Taman Pradua. Sementara untuk akomodasi berbentuk hotel resmi itu diwajibkan pelaporan data tamu asing ya tetap ditangani langsung sama pihak manajemen hotel. Dan otoritas pemerintah China juga menegaskan nih bahwa perluasan layanan digital ini dirancang untuk menjawab keluhan para wisatawan mancanegara nih terkait kerumitan proses birokrasi pelaporan yang manual ya di kantor polisi. Makanya langkah modernisasi ini terbukti berhasil ya memangkas waktu pemeriksaan dan juga proses administrasi WNA nih di berbagai titik pintu masuk pelabuhan maupun bandara internasional di wilayah China.
1: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
2: Tenang, tenang. Gak usah panik.
1: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
2: Makanya, sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah, gak mau ah. Pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh, pusing deh.
2: Enggak. Di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
2: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
2: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
2: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
2: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
2: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
2: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

Australia ini bakal ngelakuin pendisiplinan terkait sama pelanggar visa overstay ya, sebagai bagian dari penindakan imigrasi nih. Australia bakal perang lawan visa overstay. Ya, jadi Australian Border Force ini akan memperluas timnya dengan 100 petugas yang akan bekerja untuk menahan atau mendorong kepergian sekitar 77 ribu orang ya, yang saat ini nih tinggal di Australia tanpa visa yang sah. Menurut Menteri Dalam Negeri Tony Burke, dikutip dari Al Jazeera Sabtu, teman Brado. Jadi Burke tuh mengatakan kebijakan ini tuh dirancang ya untuk memperkenalkan kembali konsekuensi bagi mereka yang melanggar masa berlaku visa. Jadi untuk memantau operasi ini, 250 tempat penahanan tuh baru akan dibuat, termasuk kemungkinan penggunaan bekas fasilitas karantina di Melbourne. Jadi Burke tuh bilang, ini emang harus dilakuin ya, karena banyak banget yang overstay di Australia, teman-teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

kan? Aduh, enak banget nih kalau olahraga ya. Soalnya cuacanya cerah banget nih, teman friend ya. Tapi kalau misalnya hidup emang gak lepas dari makanan-makanan yang enak ya. Itu kayak jadi mood booster kita sendiri gak sih? Nah makanya situs Taste Atlas nih ngasih ramen terenak nih.

guys. Jadi FYI, Taste Atlas itu kan ensiklopedia kuliner ya, yang berisi berbagai hidangan, rasa, bahan, bumbu, serta berbagai hal nih seputar kuliner lainnya dari seluruh dunia. Dan peringkat ini didasarkan pada penilaian

penilaian ya. Jadi ternyata ramen terenak versi Taste Atlas itu ada di Yokohama Style Ramen atau Ramen Gaya Yokohama, yang menjadi jenis ramen terenak atau terbaik nih menurut Taste Atlas per 17 September. Dan ratingnya tuh sampai 4,4 teman Predula. Jadi ini nih hidangan yang dikenal juga sebagai IK Ramen, yang merupakan jenis ramen di wilayah Yokohama yang udah ada dari 1970.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, sekarang kita bakal update informasi cuaca ya teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Matias Mustamu. Silakan Kak Matias.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Jaya Maju Kuning, Sabtu 26 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada sore hingga malam hari, terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah bagian selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 40 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 12 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga mengimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiran cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Matias sudah menginformasikan ya perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu tanggal 26 September 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis mengisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Taylor Swift resmi nih ngerilis mini album di Encore yang merupakan bagian dari deluxe dari album ke-12 punya dia nih teman Pro 2 ya, di tahun 2025, The Life of a Showgirl. Dan mini album ini nih berisi 4 lagu ya, yang dibuat sama Swift bersama Max Martin dan juga Sobek setelah Showgirl rilis Oktober 2025. Nah, 4 lagu ini ada Patient Zero, ini keren banget lagunya sumpah. Terus ada Cleveland, Pink Clouding, dan juga Babylon. Nah, Patient Zero ini jadi lead single ya, yang akan disertai video musiknya dan rilis besok pastinya. Patient Zero ini ngisahin empatinya Swift ya sama korban hubungan toksik dan juga manipulatif dari mantan yang sama. Dan dalam lagu ini Swift emang memposisikan dirinya itu sebagai orang pertama yang pernah ya ngerasain pengalaman pahit ini sekaligus berhasil lepas dan juga pulih. Keren sih, jadi buat kamu yang nunggu-nunggu Tay kapan ngeluarin lagu, nah ini udah resmi rilis ya, The Life of a Showgirl di Encore.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Isyana Saraswati. Dan Saint Loco ini terpilih ya sebagai aksi pembuka konser Avenged Sevenfold yang akan digelar di Jakarta International Stadium or JIS 10 Oktober 2026. Keren. Dan menurut pihak Revel Entertainment nih selaku promotor, dua aksi pembuka ini dipilih secara langsung ya sama band heavy metal Amerika Serikat itu, teman Radia. Pada Maret 2026, Avenged Sevenfold juga resmi ya ngumumin bakal kembali ke Indonesia. Jadi mereka tuh akan menggelar konser berskala stadion ya dengan judul The Spectacular Stadium Show Where the Bats Ascend. Dan pengumuman ini juga menandai kembalinya band heavy metal asal California itu ke salah satu bisnis penggemar terbesar mereka di dunia ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat. Sedangkan mengunduh atau mendownload film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling

pasal 72 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

kritis. Selain itu, brain rot juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial dibandingkan berinteraksi secara langsung.

0: hit list.
1: Waktunya Pre-Duo hit list. Jadi buat teman Pre-Duo yang pengen request lagu favorite-nya kamu, langsung aja WhatsApp ke 08112020937 karena Neila akan menemani Pre-Duo hit list-nya kamu sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi, bro, not set ya.

1027 Fredy Arere request dong lagunya Dul Jailani yang sebenarnya selamanya. Oke, bakal Nayla play ya. Next yang udah request perunggu adalah Lara Purnama Sari. Kata assalamualaikum kak, selamat siang. Siang juga mau request perunggu yang pikiran yang matang ya. Semoga siaran kakak hari ini menyenangkan, lancar, dan penuh dengan keberkahan. Semoga kakak juga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta energi positif untuk terus ya menemani teman-teman Pro 2 Cirebon lainnya lewat siaran sampai siang ini. Thank you doanya, amin. Doa terbaik juga buat kamu ya, Lara ya. Ntar bakal Nayla play. Dan juga buat yang lainnya masih boleh WhatsApp di 0811 2029 37 yang pengen request lagu di Radio Hitlist.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Yanuar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

juga Hitlist, ada Maria. Tadi kamu request Sabrina Leanor ya, yang haha. Kamu dari Berbinar Fanbase-nya Sabrina Leanor ya. Makasih Kak. Oke, thank you juga ya kamu dia. WhatsApp di 0811 20 20 937. Yang masih mau request di Prado Hitlist boleh banget, kamu tinggal WhatsApp aja ke 0811 20 20 937.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more.

9 7,5 Prodo RR Cirebon, teman terbaik kamu. Thank you untuk teman Prodo yang udah nemenin Naila dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang udah mau jam 12. Ntar di santai siangnya bakal ditemenin sama Denny. Kalau gitu Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah hasilkan perubahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 ada Deni yang nemenin.

sama Via. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya. Lagu pertama jadi punya dari Love Me Again ya. Ini dari V BTS.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: toko makanan Nisa?
1: Iya, kok nggak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Bisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRIH

0: serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih.

0: itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini, sini, sini. Loh, loh, loh, Dek, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak?
0: Iya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dan Michael Moore terkait konflik di Timur Tengah sama Pro 2 ya. Dan CNN di Jumat kemarin ini memberitakan wawancara Ed Sheeran di stadion punya miliarder Yahudi Amerika Serikat itu terpaksa dibatalkan dengan alasan cuaca berkonsultasi dengan pejabat lokal, promotor, serta manajemen tour teman Pro 2 ya.

lagi jadi sorotan tajam publik terkait isu kebebasan berekspresi. Ya, semoga kedepannya seni atau pertunjukan itu hanya hanya untuk menjadi media yang positif lah kedepannya, teman Pro 2 ya.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kontra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Udah jam 1 siang, teman Pro 2. Denny masih nemenin kamu. Dan di jam 1 ini bakal ada informasi-informasi olahraga. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2. Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara.

0: Pro 2. Ini Sekjen FIFA Matthias Grafstrom. Ini semeringah dia ya, dengan kemampuan Indonesia jadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026 dan menggelar ajang itu dengan meriah sama Pro 2. Matthias datang ke acara seremoni pembukaan FIFA Asian Cup di Gelora Bung Karno, teman Pro 2 ya. Dia mewakili Presiden FIFA Gianni Infantino. Matthias juga menyaksikan laga timnas Indonesia versus Singapura. Dia bilang, "Kami sangat antusias berada di sini untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Ini adalah FIFA Asian Cup pertama dan saya sangat senang bisa berada di sini bersama teman baik saya Erick Thohir. Dan saya terima kasih atas kerja sekerasnya dalam menyelenggarakan ajang ini." Dia bilang begitu, teman Pro 2 ya. Ya, Matthias juga menegaskan ya, ajang perdana FIFA Asian Cup adalah legitimasi badan sepak bola dunia di Asia Tenggara. Dan menurutnya gairah bal-balan atau sepak bola di wilayah ini begitu besar dan megah, teman Pro 2 ya. Dan lebih lanjut, Matthias juga membuka kemungkinan agar FIFA Asian Cup kembali digelar di kesempatan selanjutnya. Dia mengatakan pihaknya sedang meninjau berbagai kemungkinan untuk kembali menggelar si FIFA Asian Cup ini, teman Pro 2 ya. Dan semoga di FIFA Asian Cup perdana ini Indonesia bisa meraih juara. Amin. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah Tech-Neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschrage, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan Tech-Neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, Tech-Neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschrage mengatakan, untuk mencegah terjadinya Tech-Neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

lebih terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR, Priastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Priastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Priastra. BPR Priastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Priastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ini lagi rame banget kalau Manchester City ini terancam kehilangan 3 gelar Premier League, teman Pro 2. Dan ada kabar baik buat MU dan Liverpool ya, yang bisa aja gelarnya itu dialihkan ke Manchester United dan juga Liverpool, teman Pro 2 ya. Ini Manchester City lagi ngadepin situasi yang berpotensi mengubah catatan sejarah mereka di Premier League, teman Pro 2. Klub ini disebut udah dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dugaan pelanggaran aturan finansial Premier League, teman Pro 2. Informasi ini pertama kali diungkap sama The Athletic. Manchester City sebelumnya menghadapi total 115 tuduhan terkait aturan finansial dalam periode 2009 sampai 2018. Dari jumlah tersebut, City dikabarkan dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran dan hanya terbebas dari satu tuduhan saja, teman Pro 2 ya. Tapi proses tersebut belum benar-benar berakhir karena Manchester City diperkirakan bakal mengajukan banding, teman Pro 2 ya. Jadi jika nantinya putusan tersebut berujung ya di hukuman pengurangan poin secara retrospektif, bahkan kemungkinan lebih berat berupa pengusiran dari Premier League, teman Pro 2, sejumlah konsekuensi besar bisa terjadi. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah soal 3 gelar Premier League yang diraih Manchester City selama periode yang lagi diselidiki, teman Pro 2 ya. Terus klub mana aja yang secara historis berada di posisi kedua di musim-musim tersebut, teman Pro 2 ya. Ini di musim 2011-2012 Manchester United yang ada di posisi kedua, teman Pro 2. Ini Manchester City meraih salah satu gelar Premier League paling dramatis di musim ini. Di musim 2011-2012 maksudnya ya. Dan Manchester United sama-sama mengakhiri musim dengan koleksi 89 poin, tapi City unggul di selisih gol, teman Pro 2. Dan di tahun 2013-2014 ini urutan kedua ada Liverpool, teman Pro 2. Di musim ini City mengakhiri kompetisi dengan 86 poin, unggul 2 angka atas Liverpool yang finish di posisi ketiga. Dan di 2017-2018 ini di posisi kedua ada Manchester United yang waktu itu ditangani sama Jose Mourinho, teman Pro 2 ya. Dan di tahun ini City tampil sangat impresif dan mengakhiri musim dengan 100 poin. Mereka unggul jauh dari Manchester United yang finish sebagai runner up dengan 81 poin. Jadi buat kamu, mungkin ini jadi kabar yang buat kamu fans City gitu ya, jadi kabar yang kurang menyenangkan gitu ya. Tapi buat kamu fans MU dan Liverpool, jadi ada angin segar buat kamu biar ada tambahan juaranya, tambahan gelar lagi, teman Pro 2 ya. Jadi limpahan gelarnya Manchester City.

0: besok kita jadi naik piknik akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 mau jam 2, artinya kamu harus dengerin Indonesia Top 20 dan juga nanti bakal disusul sama International Top 20 ya. Di Indonesia Top 20 nanti kamu bakal ditemenin sama Gina, dan di International Top 20 kamu bakal ditemenin sama Via ya. Nanti Denny bakal balik lagi, jadi pastiin kamu stay tune terus.

teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Gina balik lagi buat nemenin kamu di Indopass 20 untuk hari Sabtu ini di 26 September 2026. Sudah ada 20 lagu Indonesia yang tersusun rapih hari ini teman Pro 2, tapi sebelumnya Gina mau kasih tahu dulu 2 lagu yang harus keluar dari Indopass 20. Yang pertama ada Sheila on 7, Sederhana.

Jadi secara terpaksa itu harus menyingkirkan dua lagu sebelumnya yang bertahan nih Temam Pro 2. Kira-kira siapakah new entry kita minggu ini? Ini dia Ardahat Nama Matematika Tuhan Berbeda.

kali ini Temam Pro 2 clue-nya adalah dia musisi iya, aktor juga iya. Kalau mungkin kamu pernah dengar lagunya Papa Nggak Pulang Baby. Nah, dia itu salah satu personilnya. Ini dia Aryo Wahab Temam Pro 2 kembali pulang di posisi 19.

Langit Merah Muda, original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga, yang mana Afgan juga berakting di sana sebagai Kafka. Jadi memang kalau misalnya kita perhatiin, Afgan ini lagi sering tampil di layar lebar setelah sebelumnya juga di film Tunggu Aku Sukses Nanti, juga di sana dia berperan juga sebagai Dwiki. Kayaknya memang eranya Afgan ini sampai sekarang belum selesai. Ngomongin yang belum selesai, selanjutnya Gina punya belum selesai dari miliknya Divki Khalif di posisi 15.

Mawar De Jong dengan lagunya yang berjudul Kan di posisi 12. Yang terbaru dari Mawar De Jong, dia ini waktu itu mengupload teaser dari film terbarunya yang berjudul People Pleaser. Ya, kayaknya ini akan jadi film yang relate bagi orang-orang yang selalu gak enakan. Iya gak sih teman bro dua? Next ah, kita pindah yuk ke posisi 11. Gina punya Roni Parulian, Februari.

10 Temam Pro 2 Gina mau recap dulu dari posisi 20 tadi ada Arda Hatna Matematika Tuhan Berbeda, Arya Wahab kembali pulang di posisi 19, Juicy Lucy Baik Hati di posisi 18, 17 Can I Call You Mine, Alvin Joe dan Leona Zen, Afgan Langit Merah Muda di posisi 16, 15 belum selesai, Divki Halif Anggis Devaki Untuk Kau Hargai di posisi 14, 13 yang terlambat Ronald Dewa Mawar De Jong Kan di posisi 12 dan lagu yang barusan kamu dengerin lagunya Roni Parulian Februari di posisi 11. Pindah ke posisi 10 ada Change LDR.

dan Momo sudah tahu Tuhan kita berbeda, akhirnya masuk ke 10 besar ya setelah kurang lebih 8 minggu nih Teman Pro 2 berada di Indopass 20. Minggu lalu dia ada di nomor 12 dan minggu ini ada di posisi 9. Pindah ke posisi 8, Ina punya Sabrina Leanor selesai.

ke-7. Luar biasa nih lagu ini. Baru 6 minggu padahal Teman Pro 2 udah bisa tembus 10 besar Indopass 20. Beda sama perjuangan lagu yang satu ini, di minggu ke-10-nya Farel Hilal Keliling masih bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu, di posisi ke-6.

you every brand new day. Naik juga nih peringkatnya Tembang Pro 2. 3 peringkat naiknya ya, dari posisi 8 ke posisi ke-5. Next, lagu ini juga menurut Gina pantas banget kalau dia semakin naik posisinya, karena memang banyak banget sih orang yang pengen dengerin lagunya Naikila ini. Walaupun di mana-mana udah sering banget di play, tapi kalau requestan yang masuk selalu aja sih ada yang minta Naikila MMG alias My Mind Gue di posisi

Salma Salsabil Hacu, sayang sekali nih harus turun satu peringkat teman Pro 2. Kirain gini dia mau jadi yang pertama, tapi malah turun posisinya. Huhu, apa karena udah 13 minggu ya bertahannya teman Pro 2 Hacu dari Salma Salsabil? Ya sudah, tidak apa-apa ya Ibu Salma. Next kita pindah ke posisi 2 teman Pro 2, ada Marbles Home Team, Pak.

Teman Pro 2 udah pada bisa nebak belum kira-kira siapa yang jadi juara di Indopass 20 minggu ini? Kalau kamu selalu simak Indopass 20, Gina yakin kamu tahu karena dia ini adalah juara bertahan. Lagunya sekarang udah banyak dibikin jadi versi koplo ya. Ayo.

Seperti Normal, Sony Music Publishing Indonesia, Better Days Production, Firefly Records, Super Sound Music, Trinity Optima Production, Irama Music Production, Musica Studios, Glitch House, Emotion Entertainment, My Music Records, Jatah Baik Records, dan Hits Records. Terima kasih juga teman Pro 2 untuk Neila Fitriana as a music director kita. Dan tentunya untuk kamu yang selalu setia dengerin Pro 2 FM Cirebon. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store ataupun di App Store-nya kamu. Kalau gitu Irina pamit ya. Terima kasih banyak udah dengerin. Ketemu lagi di Indopass 20 minggu depan. Dadah!

Ya, nemenin kamu dengan 20 lagu mancanegara terpopuler minggu ini versinya Pro 2 Cirebon pastinya ya, buat edisi hari Sabtu 26 September 2026 ya. Dan selama 1 jam ke depan Via bakal puterin 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini. Tapi sebelum kita mulai International Top 20-nya, Via kasih tahu kamu dulu ya, siapa aja yang terpaksa harus keluar atau kita kick out dari International Top 20. Yang pertama adalah yang udah berada di International Top 20 selama 13 minggu, yaitu Stay Love by Luis Capaldi terpaksa harus keluar di hari ini. Oh.

ini dia International Talk 20 edisi hari ini 26 September 2026. Kita buka new entry kita yang pertama minggu ini ya, sekaligus menduduki posisi paling buncit, yaitu posisi 20 tahun pro 2. Lagu yang satu ini kayaknya seolah-olah itu ngebawa kita nostalgia ke era awal 2000-an ya, karena genrenya kayak ada popnya, ada punknya. Penasaran siapa dan gimana lagunya? Ini dia new entry for this week, Jonas Brothers with Listen Winset.

0: kedua tahun pro 2 sekaligus menduduki posisi 19 ada member dari Blackpink. Kalau minggu lalu kita punya lagu terbaru dari Lisa, nah sekarang yang ada di posisi 19 adalah lagunya Jisoo teman pro 2. Video klipnya juga udah rilis ya. Nuansanya itu kayak futuristik gitu loh. Gimana lagunya? Langsung aja Via kasih buat kamu. Ini dia, Click by Jisoo.
1: Number

International Top 20 hari ini ya. Dan kalau tadi udah dengerin dua new entry alias dua lagu baru yang ada di International Top 20, selanjutnya kita naik yuk ke posisi 18. Posisi 18 dihuni sama new entry kita minggu lalu ya. Ini dia adalah penyanyi R&B dan lagu-lagunya tuh selalu bikin kita pengen goyang. Yang satu ini gimana ya? Langsung aja ini dia buat kamu, Jason Derulo, Let Me Be.

pembawaannya ya teman Perdua. Sawadika mencuri perhatian pendengar secara global ya. Dan untuk di hari ini dia ada di posisi 17. Selanjutnya Via mau kasih kamu yang ada di posisi 16 ya. Ini adalah kolaborasi lintas generasi yang boleh dibilang unik gitu ya. Karena Missile Brands ini kan soloist, terus dia ketemu sama band rock alternatif legendaris New Radical. Kayak gimana sinerginya? Ini dia teman Perdua, The Game of Love by Missile Brands and New Radicals.

Masuk ke posisi 15 besar nih teman Pro 2. Ternyata di posisi 15 dihuni sama Remy ya, dengan singlenya yang berjudul Battle. Dan dia sekarang udah ada di International Top 20 selama 3 minggu. Kalau kamu suka sama Remy, jangan lupa rajin request ya di Pro 2 Hitlist pastinya. Selanjutnya kita naik yuk ke posisi 14 ya teman Pro 2. Ini lagunya apa ya, boleh dibilang sedikit melo ya. Perpaduan suara vokal khasnya Rex Orange County barengan sama Daniel Caesar. Ini dia Indecision. Number 14.

0: antara duo Emotional Orange barengan sama Jaehyun NCT ini masih konsisten ya, memikat para teman pro 2 dalam 7 minggu terakhir di International Top 20. Judulnya ini adalah Call It Off ya, ada di posisi 13 untuk di hari ini teman pro 2. Kita naik yuk ke posisi selanjutnya, yaitu posisi 12. Steve Lacy berhasil meroket naik 3 tangga peringkat sekaligus ke posisi 12 di minggu keempatnya. Kayaknya ini berkat Instagram kayaknya ya. Ini dia, oh yeah.
1: Number 12.

2022 makin nunjukin taringnya ya. Minggu ini mereka berhasil naik satu peringkat ke posisi 11. Dan seolah-olah mereka naik peringkat ini kayak ngebuktiin gitu ya, kalau harmoni vokal ala 90-an masih disukai sama penggemar musik global. Selanjutnya sebelum kita mulai ke posisi 10 besar untuk di minggu ini, kita recap dulu ya, siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Posisi 20 ada new entry pertama kita minggu ini, Listen When Sad by Jonas Brothers.

0: posisi 10 besar kita minggu ini ternyata di posisi 10 dibuka sama Sienna Spiro ya, yang sukses ada di posisi 10 besar International Top 20 hari ini berkat kekuatan lirik yang kata pendengarnya itu jujur banget gitu. Ini dia Great Expectation.
1: Number 10.

Hasil naik 4 peringkat ke posisi 9 ya di minggu keempatnya berkat koreografi TikTok yang viral. Jadi semuanya kalau dengerin lagu ini seolah kayak ini ya, pengen niruin gitu loh koreografinya dari Catseye. Ya sudah, kita tinggalin dulu Catseye karena kita mau naik ke posisi 8. Hampir semua membernya Blackpink lagi ada di International Top 20 ya. Kalau tadi udah ada Jisoo, udah ada Lisa. Nah, ini yang ada di posisi 8 adalah Jennie, teman Pro 2 lewat lagunya Less Than a Lover. Number 8.

0: nih lewat lagu-lagu emosionalnya teman Pro 2. Passenger minggu ini berhasil ada di posisi 7 ya, setelah dia di minggu ke-9-nya International Top 20. Kalau kamu adalah penggemarnya Alex Warren, jangan lupa rajin request dong di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 ya. Selanjutnya kita naik ke posisi 6, ada single Lo-Fi R&B dari Soulchild. Ini dia, Love is a Mystery.
1: Number 6.

gak sih teman Pro 2 kalau yang di nomor 5 ini adalah Rich Brian? Kalau Via sih nyangka banget ya. Ini lagunya yang Tears, kalau kita gali-gali lagi ya, liriknya tuh emang kayaknya agak susah move on sama mantan ya. Makanya judulnya adalah Tears ya, air mata. Menangis kalau dengerin lagu ini. Sukses deh buat Rich Brian ke depannya ya, karena kita mau naik ke posisi selanjutnya. Posisi ke-4 teman Pro 2, ada seorang Virgo yang barusan aja ulang tahun. Pasti tahu teman Pro 2 siapa. Ini dia Beyonce dengan Morning Dew Dong. Number 4.

0: Yang barusan aja kamu dengerin ini adalah posisi ketiga minggu ini, ada Hong by Nona yang barusan aja rilis album perdana mereka yang dikasih judul Island Girl. Congratulations Nona. Kita mau naik ke posisi runner up ya, alias posisi kedua untuk hari ini. Kayaknya selain proyek kolaborasi International Top 20 minggu ini didominasi sama girl group ya. Nah, yang satu ini adalah girl group dari Korea Selatan yang dia sampling lagu tahun 90-an Macarena. Ini dia, Boom Pala by Les Seraphim.
1: This is your number 2.

Sebelum kita naik ke posisi pertama alias juara kita untuk hari ini, kita mau recap dulu yuk teman Pro 2, siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2. Di posisi 10 dibuka sama Great Expectation dari Sienna Spiro.

0: Siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2? Sebentar, tahan ya. Untuk bisa tahu juara kita minggu ini, Via mau say thank you dulu buat kamu yang udah tune in selama 1 jam terakhir ya barengan sama Via di sini. Dan yang pasti juga mau say thank you buat para label yang udah ngirimin lagu-lagu kerennya ke Pro 2 Cirebon. Banyak banget. Ada Warner Records, ada Source Music, ada XTX Rising, Columbia Records, Soulchild, Atlantic Records, Out Atelier, Hype UNG, Capital Records, EMI Records, ada RCA Records, Avant Garden, Owl Recordings Limited, Island, BMG Rights Management, Loudco, Spinning Records, Blisso, dan juga Jonas Brothers Recordings LLC, teman Pro 2. Nah, penasaran siapa yang ada di peringkat pertama alias jawara minggu ini? Gak tergoyahkan selama 10 minggu full ada di International Top 20 ya. Congratulations, Somber! Dengan single andalannya My Body Isn't Ready, akhirnya berhasil jadi jawara untuk di minggu ini. Jangan lupa teman Pro 2 harus rajin request di Pro 2 Hitlist ya, biar para jagoan kamu posisinya semakin naik di chart mingguan kita. Karena udah tahu siapa jawaranya, berarti tuh Via juga harus segera undur diri dari ruang dengar kamu semuanya ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu jam 3 sampai dengan jam 4 sore, tempat kamu tahu 20 lagu mancanegara terlaris versinya Pro 2 Cirebon. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Via harus pamit. Bye, selamat sore teman Pro 2. Happy weekend.
1: And please welcome your number one.

Jakarta teman terbaik kamu, yo yo yo teman berdua, selamat sore dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue Landa Krisandaru. Teman berdua di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini teman berdua gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini teman berdua setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lu kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman berdua gue buka di 0811-800-105 dan sambil menemani lo di sore hari ini satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: Jakarta teman terbaik. Kamu teman berdua di sore hari ini. Di hari ini teman berdua udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macetnya di malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya Om, makanya pada keluar hari ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu gak family time? Sendirian aja.
0: Ya biasa, biasalah.
1: Atau jomblo.
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yo, ya. Ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family itu biasanya kalau anak-anak reggae itu juga suka sebagai family itu nongkrong banget Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih memiliki family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, mah.
1: Ya, kan ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke. Okay.
1: Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa kesini kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas
1: tapi
0: banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan
0: gimana
1: cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini kita di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja nih yang boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang. Dari sebelah sini sekarang, siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden.
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis.
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus, Bang.
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak malas.
0: Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh iya. Oh ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitters. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih, boleh gak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu? Karena namanya lucu nih, The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya Mendir.
0: Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
0: Bang Wahyu?
2: Kalau dari saya... Band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih...
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempet kita vakum juga. Terus gabung lagi, bikin lagi sampai

0: sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya Bang.
1: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum Bang? Apakah kesibukan doang atau
1: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya. Heeh.
2: Itu ya.
0: Apa itu?
2: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wayu.
0: Ini seniornya nih.
2: Oke. Seniornya nih. Oke. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke. Okay.
2: Hari ini tadinya dulunya itu gitar.
1: Saya player gitar.
2: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
2: Ah, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
1: Oke. Okay. Nah, almarhum
2: makanya. Dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari
1: menggantikan posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
1: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
1: Kita udah pernah
3: audisi ya, Al ya?
4: Iya, pernah audisi.
1: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standar tinggi ya.
4: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung. Oh iya.
1: Ya, Jaling Games biasanya.
0: Oh, oke.
4: Okay. Saya itu cuman mikir gini, ini nyari kita susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Iya, yeah. Biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
1: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
4: EP waktu itu.
0: Oh, EP. EP itu tahun berapa tuh?
4: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
4: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
4: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan, aduh dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, nah, gitu.
4: Kita rilis single baru.
0: Gitu. Berarti diremajakan ya lagunya.
1: Iya, betul.
0: Oh, iya.
1: Asik.
4: Remajaan.
0: Iya. Biar tetap belia.
1: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
1: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
1: lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
1: Iya.
0: Alternatif ya?
1: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Musiknya kita ambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
4: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun 2023 itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
1: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
1: Kayaknya asikan
0: sekarang
1: dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Oke.
1: Okay. Dulu kan kita memang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang lebih studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
1: Sekarang mah kemana-mana, di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
1: Sekarang udah
2: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
1: Komunitas banyak sekali. Komunitas
5: reggae itu kayaknya nggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan.
0: Oh,
1: ya, betul.
5: Mau apapun, jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh, gitu.
1: Betul.
5: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
5: Iya. Yeah. Yang pop.
0: Oh.
5: Secara marketing atau secara media, memang dia batasannya
0: komunitas.
5: Seperti musik populer yang diangkat selalu.
0: Dia basicnya komunitas ya.
5: Oke. Okay. Kalau nonton kemarin terakhir, gua nonton di.
0: Boleh pakai mic.
5: Nonton di Gading Serpong, rame banget kayak nonton.
1: Tujuan ya?
5: Iya.
0: Reggae ya?
5: Reggae full.
0: Oh, full reggae?
5: Full reggae.
0: Wah, gokil.
1: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak

0: lah ya.
1: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
1: Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Okay.
1: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
1: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
1: Bukan yang gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
1: Iya. Tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
1: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
1: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya.
0: Iya, betul.
1: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih.
1: Nah,
0: sepakat.
1: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya.
2: Itu impian banget sih.
0: Oke, okay, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
1: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pasti. Ya teman Pro 2 sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagi utangnya.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap. Asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Iya. Muka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Ya. Kayak kaya persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bang Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
0: Mas Wahyu.
3: Kenapa bapak ya?
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang berarti. Udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya. Gitu. Yeah.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah, ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Orang hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya.
3: Iya.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak kepikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
3: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun main lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Iya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain coba bisa diterangin ya?
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu om.
0: Oh iya.
2: Kehidupan. Kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan?
1: Ini gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah itu.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh. Ada sih.
0: The Fitris ada nggak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti.
3: I Got Love.
0: Oh iya, I Got Love.
3: Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Wah.
2: Versi gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh, jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
3: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong.
2: Banyak sih nih, gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah nih, kisahnya gua banget nih bang.
0: Yes, sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami ini bang gitu, ada nggak ya?
2: Ada nggak? Tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gue lagi di Buperta nih bang, lagi pakai.
3: Pakai kacu.
0: Iya. Iya.
2: Ketambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya. Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan
3: anak gunung.
0: Anak gunung. Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan.
2: Oh, iya.
0: Iya kan?
2: Oh,
0: perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
3: Bisa. Sama sih.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Barang. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: kemarin acara
1: 17-an
2: ya. Asalnya acara Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: Oke, yang kemarin tuh di mana? Gatot Subroto ya.
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an. Enggak. Enggak, kita terakhir
0: itu. Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga itu.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Okay. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fan base-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gue belum nanya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan. Bentar,
0: kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
4: Yang saya tahu sih ya. Saya
0: dari mana coba?
4: Kalau Alus bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Gitu. Di Google ya.
0: Di Google.
4: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
4: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
0: Asik.
3: Muslim. Ntar lagi muslimah.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya. Gitu.
0: Wah, gila. Iya,
3: gigi semua dong. Oh.
2: Harusnya sih gitu.
0: Harusnya. Lu juga baru tahu, Om?
3: Baru tahu.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, bisa. Bisa. Bisa pohon sehat ya.
3: Fit.
0: Pohon kelapa?
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan logo. Oh iya pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya itu ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke Fitra.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
0: Nah.
3: Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang.
0: Bener. Akarnya dicabut ya.
3: Dicabut ya. Cuma enggak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak, kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita teh senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang dan lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada
0: artinya. Iya. Jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Kan orang senyum nih gitu. Fitris gitu.
0: Aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
2: Ya.
0: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya.
1: Out of the box
0: banget. Oke, teman berdua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Nah, kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, saling kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti? Rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, itu satu yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya
3: boleh dong
0: ya, belum bisa di spill ya,
3: biar gua ngomong Eropa produsernya denger kan.
2: amin diaminin aja dulu ya kan?
0: Tapi buat Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: TikTok ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Benar-benar.
0: Benar-benar. Benar-benar. Ini ya benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kedengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di
3: hampir.
0: Iya, 1.17-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya Dimitri ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solution FM Pro 2 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سارة ترياك
1: ya yes, teman Pro 2, sekarang kamu ada di Sore Ceria ya. Setelah tadi kamu dengerin Music Planner, teman Pro 2, sekarang Denny bakal nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 6 sore nanti, teman Pro 2 ya. Pastiin kamu stay tune terus karena masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu. Kayak lagu yang satu ini, teman Pro 2. Belibet gitu ngomongnya. Ini Denny punya lagu dari Bruno Mars featuring Anderson Paak dan juga Silk Sonic, ada Love's Train.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

mendapatkan hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Tri Astra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Tri Astra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Tri Astra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Tri Astra hari ini. BPR Tri Astra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik, dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Tri Astra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

mendapatkan hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Tri Astra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Tri Astra juga menyediakan layanan pick up service. Gak

jaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Tri Astra hari ini. BPR Tri Astra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejewetan. Dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Tri Astra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, teman Pro 2. Dan ini masih nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti, teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: ceria.
1: Hadis peneguh iman.
2: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, neraka itu dipagari syahwat atau kesenang-senangan, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai atau ujian.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: ceria.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik. Kamu masih di sore ceria teman Pro 2, tapi udah mau jam 6, artinya Denny harus pamit dulu. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena abis ini sore cerianya bakal dilanjutin sama Angga Ampuh teman Pro 2 ya. Ketemu lagi sama Denny besok di jam 8 malam teman Pro 2 ya. Kamu jangan kemana-mana, abis ini pasti kamu tetap stay tune terus ya. Lagu terakhir Denny punya dari Lenny dengan Malibu Nights.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore. Sore cerianya akan Angga tuntasin sampai dengan jam 7, terus kita lanjut di jaga malam sampai dengan jam 12. Jadi antang-antang di frekuensi ini ya.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu...

Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore. Angga mau ingetin kalau selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon, juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau langsung akses aja portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

0: ne widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang si Jaya Indra, widadari temurunan.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: Teman Pro 2 sampai di sini sore cerianya kita lanjut di Jaga Malam untuk jam 7 nanti ya. Penyiarnya masih sama ya, jadi jangan sedih-sedih bang. Kita ketemu lagi beberapa menit ke depan Teman Pro 2 di Jaga Malam. So, stay tune.
1: Sore Ceria

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir malam ini di Jaga Malam untuk nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam ya, di edisi Sabtu 26 September 2026. Dan yes, ini adalah Sabtu terakhir di bulan September.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nomor 2 lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menambah koleksi medali emas merah putih setelah jadi yang terbaik di cabang olahraga angkat besi kategori putra 75 kg Asian Games 2026. Erwin mencatat total angkatan seberat 366 kg nomor 2. Dan Rahmat memulai angkatan snatch dengan beban 155 kg. Rahmat juga berhasil mencatatkan 206 kg di kategori clean dan jerk, memasukkannya ke dalam buku sejarah dunia. Itu menjadi angkatan terberat mengalahkan rekor Chong Song yang mencatatkan 195 kg. Dengan pencapaian ini, Indonesia mengoleksi 23 medali di Asian Games 2026 dan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu hingga hari ini. Congratulations Indonesia. Yeah.

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: coba di antara kamu ada yang pernah denger boy group Shin enggak? Shin ya. Jadi selain girl group ya, girl band, boy band Shin ini langsung tampil di Pesta Pora 2026 setelah debut. Wow. Shin masuk ke dalam jajaran penampil Pesta Pora 2026 hari kedua. Grup yang beranggotakan Dendy, Jason, Albion, dan Noel ini menghibur para penggemar di gegap gempita stage. Meski hanya disaksikan oleh segelintir penonton, mereka tampil energik di atas panggung. Shin membuka penampilannya lewat lagu Morning Boy. Ini jadi salah satu lagu debut mereka yang dirilis pada Jumat 25 September 2026, baru kemarin rilisnya. Dan ini jadi momen spesial panggung perdananya Shin, teman-teman dua. Enggak sih, enggak tahu ya. Ada yang bilang Shin nih mau dinona-nonakan gitu loh. Nona tahu kan ya, yang rollerblade, yang jalan-jalan.
1: They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long,

107,2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam barengan Angga Ampun sama Pro 2, dan ada beberapa informasi lagi udah Angga siapin buat kamu, jadi anteng-anteng di frekuensi ini di 97,5 Pro 2 FM RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Noviera Yanti Esa, Kepala RRI Cirebon.

Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asesoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada yang seru-seru dari Pesta Pora ya. Jadi Syahrini ini kembali mencuri perhatian jelang penampilannya di Festival Musik Pesta Pora. Setelah hampir 7 tahun vakum dari panggung musik, Syahrini terlihat mendatangi lokasi festival dengan cara yang gak biasa, yaitu naik kuda ya pada Sabtu 26 November.

bertadi. Momen ini terekam dalam sebuah video yang diunggah netizen lewat akun threads @timotiolsen. Dalam video bertajuk POV disapa Syahrini pas ngantri pesta pora, Syahrini terlihat menyapa para pengunjung yang sedang ngantri masuk ke area festival naik kuda putih teman Pro 2. Aduh, dengan lengkap dengan pengawal ala-ala tentara Inggris gitu. Aduh, Syahrini, Syahrini.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tadi di sekolah, aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
3: Oh iya? Terus, kamu gambar apa tadi?
2: Ya, aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
3: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
2: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
3: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Teman Pro 2 Angga Ampunya pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Enggak deng, enggak usah di kemudian hari ya, karena besok Angga akan balik lagi nemenin kamu di sore ceria akhir pekan Teman Pro 2. Jadi selamat beristirahat. Jangan lupa sampai dengan jam 12 sudah ada lagu-lagu yang disiapin sama music directornya Pro 2 spesial buat kamu.

0: saya JC
1: juga
0: mengucapkan selamat hari radio, Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Umur

0: yang berjudul Menang Untuk Kalah, lagunya Rudy ya, Belahan Jiwaku, dan lagunya Street 457 berjudul Sang Pemenang, request di Pro 2 Radio Republik Indonesia. Alright,
1: sekali di udara, tetap di udara.

0: Tapi menjangkau hingga ke perangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Andreas Moore, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jaga malam di Produ FM. Produ FM.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terima kasih, salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 27 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 FM ya, teman Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa pagi hari ini ya di 97,5 Produa FM, teman terbaik kamu nih. Barengan sama Uca pastinya nanti nemenin kamu ya di Spada nanti dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Setelah ini bakal ada Just Music dulu yang bakal nemenin kamu, teman Produa. So Ucanya masih bakal di sini terus nemenin aktivitas kamu pagi hari ini, minggu pagi ini. Pokoknya semoga kamu pagi hari ini ya selalu semangat lah ya, selalu baik-baik aja. Oke. So pastiin kamu di sini dulu ya, karena abis ini kita bakal Just Music dulu sampai jam 6. Tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli lirabbika. Maka salatlah kepada Rabbmu. Maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan sholat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Secara umum, kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya. Kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur, walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer, di mana Allah menyatakan, La in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban, dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabil syadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiruhali wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.
2: Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Yanuar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini ya, edisi Minggu 27 September 2026. Uca bakal nemenin kamu nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2 juga di pada hari ini pastiin kamu tetap di sini terus ya, karena Uca bakal nemenin aktivitas kamu pagi hari ini ya. Pagi hari ini pada mau ngapain nih ya? Adakah yang mau CFD-an? Adakah yang beres-beres rumah aja ya? Atau ya lagi di jalan ya? Pokoknya apapun kegiatan kamu, kamu hari ini harus tetap semangat terus ya, karena Uca bakal nemenin kamu terus di sini. So, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Teman Pro 2 kalau dengar kata literasi yang kepikiran mungkin biasanya ya kamu baca buku atau cari informasi ya, teman Pro 2. Ini tapi sekarang tuh literasi ini juga penting banget di dunia digital ya, apalagi kalau nyangkut informasi keagamaan. Nah, ini ada kabar dari Kementerian Agama Kabupaten Cirebon karena mereka tuh siap ya nerapin satuan tugas literasi agama dan keagamaan sampai tingkat kecamatan nih. Nah, ini tuh bentuk tindak lanjut ya pengukuhan Satgas Literasi Agama dan Keagamaan Kanwil Kemenag Jawa Barat di Kamis 24 September 2026. Terus ini tugasnya ngapain aja gitu ya? Nah, ini salah satunya dorong ASN pastinya, penyuluhan agama dan pendidikan supaya nanti tuh lebih aktif lagi gitu, bikin konten keagamaan yang lebih edukatif, sejuk, dan kredibel pastinya ya di media sosial. Karena emang sekarang kan gampang banget ya, kita scroll media sosial, ketemu informasi, terus langsung share aja gitu ya. Padahal ini sebelum dibagiin penting banget, kita tuh harus cek dulu gitu apa yang mau kita sharing ya, teman Pro 2. Dan ini nih, Satgas ini nih bakal memperkuat basis data literasi, perkuat akses informasi keagamaan sampai ngelakuin verifikasi dan respon cepat nih terhadap isu keagamaan yang berkembang di masyarakat, teman Pro 2. Jadi ya emang literasi agama sekarang ini bukan cuman soal membaca dan memahami, tapi ini juga soal bijak produksi dan nyebarin informasinya ya. Semoga teman Pro 2, ruang digital nih makin adem ya, kontennya juga yang positif makin banyak ya teman Pro 2, dan nanti masyarakatnya juga makin cerdas ya untuk memilah informasi yang ada.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 masih sama Uca nih ya di Spada nih. Dan teman Pro 2, kamu pernah gak sih nih ya kalau di tempat kerja itu kelihatannya tuh profesional banget lah ya, super profesional. Ini nih padahal aslinya nih capek banget gitu ya. Dan sebenarnya kamu gak paham gitu sama tugas yang lagi dikasih. Nah ini kalau pernah, bisa jadi kamu tuh lagi ngelakuin yang namanya quiet covering ya. Dimana quiet covering ini adalah kalau kamu nih nyembunyiin sebagian sisi diri kamu ya di tempat kerja supaya gak dinilai negatif, terus juga dianggap kurang profesional atau bahkan terkena stereotip tertentu gitu ya, biar kamu gak dinilai kayak gitulah pokoknya. Dan ini nih teman Pro 2, ini tuh banyak dikaitin sama Gen Z. Nah ini salah satu bentuknya itu adalah skill masking ya, dimana kita tuh pura-pura memahami sesuatu padahal tuh sebenarnya belum paham gitu. Nah ini data dari survei terhadap 2000 pekerja itu nunjukin 58% ngaku katanya pernah melakukan hal itu teman Pro 2. Terus kenapa gitu sih orang ngelakuin quiet covering ini? Ini tuh alasannya macam-macam ya. Dari katanya nih jaga citra profesional, cari penerimaan sosial, ngehindarin diskriminasi, sampai emang berharap dapat promosi, kenaikan gaji atau bonus. Dan ini juga dampaknya gak kecil ternyata ya teman Pro 2. Studi dari Hipop dan WhoX itu bilang kalau quiet covering ini bisa bikin stres, nurunin produktivitas, ngambat perkembangan karir, bahkan juga katanya ini bisa membatasi kreativitas. Jadi teman Pro 2, kalau ada teman kerja kamu yang kelihatannya tuh kalem banget atau ekspresinya datar, jangan buru-buru dianggap gak peduli ya, karena bisa aja ini tuh sebenarnya emang dia tuh lagi berusaha gitu ya buat nyesuaiin diri sama lingkungan kerja. Karena emang di dunia kerja ini kan kelihatan profesional pastinya penting banget ya teman Pro 2, tapi tetap bisa jadi diri sendiri juga ya, pasti penting juga gak sih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.